0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, struk dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya, iya, iya.

0: istri saya Nadia meninggal, Arumi.
1: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya.

0: Seduh 1 sendok besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi,

0: kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat,

0: ya dengerin radio, beritanya udah pasti akurat lah.
1: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit

0: melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali hari ini. Apa kabar Anda? Semoga saja sehat dan tetap di Bali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja tidak mengganggu aktivitas Anda di hari Rabu ini. Kita bisa berbagi salam melalui layanan telepon di 081-14-13-10-66. Ya, langsung saja sudah tersambung. Assalamualaikum, halo. Halo. Halo. Halo. Ya, halo. Halo. Yeah.

0: Silakan di 0814-1410-66. Haji Eda, Bunda Mariam, Dewi, Antok Diduri, Leman, Mamawati. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan.
1: Lagunya apa ya?
0: Leman ya?
1: Ya, Leman.
0: Lagu apa Leman?
1: Matahariku.
0: Oh iya, oke. Okay. Silakan kirim salam untuk siapa?
1: Ada Jeda, ada Bunda Maria, Amir di Pare, ada juga Ira di Majene, Bapak Amir juga, ada juga Bobby, siapa lagi ada juga Anto Duri, ada Mulana, ada juga Aco, ada Urlia, Rusut, ada juga Bunda Mariam.
0: Bunda Mariam.
1: Nah, ada juga Beda, ada juga Rube. Untuk semuanya minta pakai kecuali. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Leman, terima kasih. Siapa lagi di belakang Leman? 0814-1310-66. Ruben Jaya di Sopeng. Bilal dan Fatma. Halo.
2: Assalamualaikum Bang
0: Ujir. Waalaikumsalam. Ya Bunda Mariam, silakan. Lagu apa Bunda?
2: Lagu Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta, oke. Okay. Untuk siapa lagu?

0: keluarga, sehat-sehat selalu. Cucuku di Maros juga, Novi sehat juga di sana. Nanang ada di MBG, sudah anak-anak sekolah jadi bagi-bagi MBG.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Terima kasih aja Bunda Eda.
1: Siapa lagi?
0: Lemang tadi kan?
1: Ya Lemang betul.
0: Ya terima kasih juga. Bapak Tio sehat-sehat selalu.
1: Ya.
0: Ya. Pak Mardianto juga.
1: Pak Mardianto.
0: Ya Anto di Guduri.
1: Mm-mm.
0: Ira di Mojene.
1: Ya.
0: Apa lagi?
1: Semuanya lah. Okay.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, masih kita berlanjut lagi 081-14-13-10-66. Untuk Kleman ya, ada nih siapa? Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Mama Wati ya?
1: Iya.
0: Lagu apa Mama Wati?
1: Lagunya Sehandika. Gantungan baju.
0: Gantungan baju. Oh iya.
1: Salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ada Ajeda, ada juga Bunda Mariam, ada juga Papa Wati Lemang, ada Kaimes, Bobby, ada juga Nurul, ada Anto Duduri, ada juga Alia Ditande, ada siapa ya? Oni, Randy, ya Maulana, buat semuanya nih Bang Ujir.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
1: Pak, istirahat.
3: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
4: Ayo dengar radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Yang diminta tadi sama Lemon, Matahariku. Ya, sementara saya buka lagi layanan teleponnya, silakan di 08114131066. Halo. Waalaikumsalam, ya. Haji Eda, silakan.
1: Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah. Oke. Okay. Iya. Untuk siapa lagunya? Ada Bunda Mariam, ada Mama Wati, ada Lemon. Lagunya?
1: Ya, Lemon, ya, Mama Wati, siapa lagi? Bobi, Bunda Mariam di Masolo.
0: Ya.
1: Tiu yang sudah berangkat sembuh kalau sakit. Ahmad Jerman, Anto di Duri, Jaya di Supeng, Ahmad Yani di Supeng, Aldi Pro di Pangaparan. Siapa? Nurlia.
0: Di
1: Nurlia Lera-Lera. Jaya.
0: Di Sopeng.
1: Di Amal di Jerman.
0: Ya.
1: Bilal dan Asma Ruben di Wajo. Nurul di Raleram. Sultan di Baru. Adi di Baru Gaya. Ira Nurlia dan Liska di Polma. Di Majenis. Apa ini? Nasri, Inaska, di Urutedo,
0: Maulana, Maulana,
1: apa KMS,
0: KMS,
1: KMS di Polman, Nasri, Hamsia di
0: Sekangwas, ya.
1: Nasri yang sedang dalam perjalanan hati-hati semoga
0: selamat
1: tiba di tempat tujuan.
0: Iya.
1: Semoga selalu dan berbaik dengan keluarganya.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Aja Eda, terima kasih. Anto Diduri and Rekang, halo Nurul. Kemudian Jangko Badu. Buat Roland di selatan kota.

Haris, Haji David, Haji Alimuddin, buat Pak Asnawi di Karapua juga bersama keluarga. Salam sehat selalu. Mana Waldi Panggi di B2. Buat Anto di Cempa, barber shopnya mudah-mudahan laku laris. Buat papanya Aulia juga dan mamanya Aulia di Cempa. Kemudian ada Pak Jumbi juga, sehat selalu. Kita dengar sekarang nih lagunya Bunda Mariam.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya Nurlia. Aduh, dari mana saja nih? Ya. Lagu apa Nurlia?
1: Lagunya apa itu kalau judulnya tidak apa?
0: Apa?
1: Tidak gari tapi kalau abus kan apa?
0: Oh, itu Bugisnya. Kalau dangdutnya saya enggak tahu apa judulnya.
1: Oh, gitu ya. Ya, ada di situ kan?
0: Ya saya enggak tahu apa judulnya, nanti saya carikan. Enggak tahu judulnya kan.
1: Iya, ada itu.
0: Apa judulnya?
1: Kalau Bugis
0: tidak gerik. Iya, lagu dangdutnya apa judulnya? Ya, yang lain saja, yang lain saja, ya.
1: Oh, yang lain ya.
0: Oke. Okay.
1: Senandung Rembulan.
0: Hah?
1: Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, buat Mama Wati, terus ada juga Roland, ada juga Anto di Perman.
0: Hmm.
1: Terus ada

0: Pokoknya nggak menurut pak ya.
1: Kenapa sakit ya? Oh begitu. Saya kira sama-sama terus.
0: Saya di kanan dia juga di kanan dia.
1: Oh iya, ya.
0: Iya buat semuanya deh tanpa terkecuali buat tahu juga mau kasih selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Ya, masih kita berlanjut lagi di 081-14-13-10-66. Terima kasih Haja Eda Nurlia, masih sabar-sabar dulu. Halo. Waalaikumsalam, dengan siapa? Ya? Apa lagunya?
1: Lagunya Rindu.
0: Rindu, oke. Untuk siapa lagunya? Hah?
1: DJ.
0: DJ, oke. Untuk siapa lagunya? Ya?
1: Semuanya,
0: oke. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada lagi di 081-14-13-10-66. Terima kasih tadi Dewi. Oke, buat Nurlia di Polman, ini dia lagunya. Buat Maulana, Aco, untuk Bobby juga, Yusuf, Aldi Bro.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Baik sahabat simpanan sosial, masih di formasi salam lewat lagu, saya teruskan kembali. Terima kasih ya Dewi. Dewi lagunya sudah ya, Rindu versi disc jockey ya. Oke. Ya, sementara lagu berikut ini saya berikan juga nih Bu.

Yeah. Kemudian saya berikan itu buat Jaya di Sopeng. Ada Tiara juga, ada siapa di sana? Ahmad Yani di Sopeng. Buat Purnama Sari di Volman. Iya, semuanya deh. Kita dengar sekarang lagunya Siti Badriah berikut ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala

0: aku.
1: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
2: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
6: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ih, bener sayang. Kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin. Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Juragan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
4: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
3: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
5: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya.
6: Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
7: Kamu pembunuh.
3: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.
8: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
9: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
8: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
11: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
12: Dua solusi menghindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Agak Kareba. Apa kabar untuk Anda semua di sore ini? Kita jumpa kembali di suasana hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026. Aduh, kenapa ini tidak mau lagunya keluar ini? Ya, selamat terhibur buat Anda semua yang baru saja bergabung bersama saya. Anda juga boleh telepon di sini di 081-1413-1066. Saya Mbak Susan akan menemani kamu di sore ini.

Ya, lagunya Saromase agakare bentuk idi mana sila sureng selama kita terhibur buat Anda semua. Yang mau gabung di sini boleh telepon di 0811413 1066. Ada Bali Bolaku Judar, selamat sore nih. Selamat terhibur buat di warganya Pasar Sentral. Ada Bunda Maya. Halo juga untuk Kramla di Kemuning. Ada Kak Ros, selamat sore. Loki Culo, sapa jamang, hei.

0: Weh, matan retu ngangak kalemu melo meje pale siseng mak je sapa jemang. Weh, de. Selama kita terhibur untuk di mana sila surang yang lagi setia monitor di sore ini, satu lagu tadi sudah hadir untuk di mana sapa jemang. Kagak melo mas sapa jemang. Lo ni pesae mak balu. Iya, lebih baik menciptakan pekerjaan ya. Oke, untuk Anda semua. Iya, untuk siswa SMP 1 nih yang lagi belajar di rumah, selamat sore kelas 8 dan 9. Agak kareba semuanya. Terhibur selalu untuk kamu yang lagi monitor di sini. Juga untuk kamu yang mau telepon, boleh telepon aja di 081-1413-1066. Saya mau kasih tahu dulu nih untuk pendengar nih, terutama yang waspadai ini efek kolesterol tinggi. Nah, apa itu kolesterol? Adalah zat lemak yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung fungsi membran sel, saraf, produksi hormon, hingga kesehatan otak. Meski begitu, kadarnya kalau berlebihan bisa bahaya loh. Oke, sudah ada mau telepon? Terima dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Iya, siapa di mana?
1: Dengan Andi.
0: Dengan?
1: Andi.
0: Andi di mana Andi?
1: Andi di Ben tuh.
0: Andi di Ben.
1: Apa?
0: Andi alamat di mana?
1: Iya di Ben tuh, Jalan Petran.
0: Oh, Jalan Petran. Ih, temennya Anu dan Jere. Iya, oke okay, Mi lanjut. Lagunya apa nih Andi?
1: Oke, lagunya. Lagu apa bagus?
0: Ih, bagus semua. Atau aku pilihkan bikin lagu, Di. Nanti ada lagunya, nanti mau putar. Mapoji teman Nesa.
1: Itu
0: mau itu. Oke, salam-salam dulu.
1: Ini buat.
0: Iya.
1: Buat
0: siapa lagi Andi?
1: Yang lagi jomblo, salam buat Andi.
0: Iya, wah, yang lagi jomblo-jomblo. Jangan ki mapuji teman nesa, janji mutalae. Oke, buat siapa lagi Andi?
1: Itu aja.
0: Oke, Mi Andi, terima kasih ya Andi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi di Jalan Petran terus, sana tutu-tutu sana di Jalan Petran. Selamat sore semuanya yang lagi monitor di sana. Selamat terhibur. Kita langsung aja dengar lagunya nih. Oh, tahan dulu. Ada yang mau telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ahmad
2: dari
0: Yani.
2: Dari Yani Tasnu di Sopeng.
0: Di Sopeng. Oke, Sopeng dilanjut.
2: Lagunya apa yang mau diputar?
0: Nanti ini lagunya Mapoji Teman Nesa.
2: Oh, itu mau ikut.
0: Itu mau di. Karena ada tong orang seperti itu.
2: Iya.
0: Ya, seni napuji teman Nesa. Pale iya. Janji mutaroi.
2: Iya.
0: Iya, lanjut mi pale. Nah.
2: Yang berlewat siapa tuh Andi?
0: Andi di Jalan Veteran, iya.
2: Andi di Jalan Veteran.
0: Mm-hmm.
2: Ada Andi di Pare-Pare, Ira di Majene.
0: Iya.
2: Naja di Sentral, Aji Eda, ada Leman di Polman. Ali Bro, ada Bobby di Polman. Anto Duri di Endrekan. Ustaz Saputra, Waiding Alvin Rani. Mama Wati, ada Sultan di Baru. Ada Bunda Mariang, ada Aiman. Ada Pak Mardianto,
0: iya,
2: ada Nasri, ada Bunda Dewi di Takalar, dan semua-semuanya.
0: Iya, semuanya aja. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ahmad Yani di Sopeng, tadi sama Andi di Veteran. Gimana nih kalau kita dengar lagunya? Ini lagunya ini. Ini lagu Bugis Tren nih.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Oke, simpatisan Susia tadi buat Andi di Petran. Ada Ahmad Yani di Sopeng. Selamat terhibur lagunya. Saya mau putar lagu berikut nih, Bunga-Bunga Tendo judulnya. Buat Leman di Polman. Ada Misakane. Halo buat Bobby, Mama Wati, Nurlia, Ira di Majene. Selamat sore semuanya. Kita

0: Nih ya, gimana tuh buat tim Parue judul lagunya. Buat kamu yang mau telepon lagi boleh gabung di sini di 081-1413-1066. Saya mau kirim salam dulu nih buat Ani di Pare-Pare. Halo Senal di Pare. Ada Asri Nur di Sumbang Menangae. Selamat sore juga untuk siapa lagi nih? Oh, Bapak Margianto, apa kabar di Pindrang? Aldi bro, halo Haji Eda di Rajang, buat Leman, buat Ahmad Yani tadi, ada Mama Wati. Halo juga untuk siapa lagi nih yang mau telepon di sini? Boleh telepon aku lagi di 081-1413-1066. Saya mau salam ngucapin selamat sore dulu nih buat yang lagi liburan di rumah. Selamat sore semuanya. Semoga tugas-tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eda di Rajang.
0: Haji Eda di Rajang. Lanjut Miki Haji Eda.
1: Tanah Oki Wanuaku.
0: Oke, Min.
1: Ya, untuk
0: halo untuk Nasri.
1: Ada
0: Haji Eda,
1: ada Pak Marianto di Tumpes Kodim. Ani di Pare.
0: Ani.
1: Ahmayan di Rukem. Leman Yusuf, Mama Wati dan Toko Wati di Polma, Aldi Bro di Pangabaran.
0: Aldi Bro, iya. Siapa lagi?
1: Antun Tiduri, Jaya di Pen.
0: Iya.
1: Dan Ruben di Wajo.
0: Iya.
1: Anti Pare, Nurun di Leram.
0: Iya.
1: Amal di Jerman, siapa lagi? Amal di Jerman,
0: siapa lagi?
1: Nuru dan Ira, Ira dan Lisa di Majenen,
0: iye,
1: Sultan di Barun, Sultan di Barun, Adit Bergaya,
0: iye,
1: Ibran dan Adit

0: tidur di tempat gua. Buat wajib, bertugas, semoga selalu dan berbagi sama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang, terima kasih. Lagunya Tanaogi Wanuaku. Ya, berikutnya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Intan di Belawa. Iya. Lanjut nih.
2: Lagunya Irini Sumahan dan Nyawaku.
1: Iya, lanjut nih.
2: Iya, lagunya Bu Anurta Nurlia. Ada Bunda Ana. Ada Chandra.
1: Iya.
2: Saja tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Intan di Belawa. Terima kasih Intan. Kita lanjut aja lagunya nih. Tanaogi Wanuaku Aji Eda di Rajang. Ya, selamat sore juga keluarga besar SMP Negeri 1 Pinrang. Apa kabar? Pengurus PGRI Kecamatan Watang Sawito, selamat terhibur juga buat Bapak buat Ibu-ibu guru TK Abase Kabupaten Pinrang. Aziati, gimana nih? Udah sehat belum?

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: gimana tuh simpatisan Susia? Lagu dari Anggi, judulnya Daun Silampae. Ada Senal tadi nih, Senal. Alamatnya Senal di Parepare ya. Lagi monitor di kantor Kelas Mile, sore yang bulu nipong Parepare. Selamat sore, selamat terhibur buat Senal dan teman-temannya di sana. Selamat beraktivitas. Halo juga untuk Nasri yang mungkin lagi melintas lagi di Pindrang. Semoga ke tempat tujuan dengan selamat ya. Juga buat Intan di Belawa. Halo Haji Eda. Ada Fatma, Ahmad Yani, juga ada Andi di Petran. Terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yeay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya ada pengampe
0: Bu. Ada pengampe. Ani di Pare, Palena. Oke, Mi, salam-salam dulu buat siapa nih?
1: Buat Bu Aji Eda. Leman, Fatma, Mama Wati, Anton Diduri, Ahmad Yani. Ay, semuanya aja deh, tanpa terkecuali Bu
0: semuanya, oke.
1: Lalu juga buat Bu Aji di studio, selamat sore. Semoga sukses selalu, Bu Aji.
0: Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Parepare, terima kasih. Dan ini dia lagunya.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrongokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya, gimana tuh simpatisan Susi ya, buat kamu yang masih bergabung mendengarkan saya di Radio Susia FM Pindrang. Selamat terhibur semua. Yang lagi menikmati perjalanannya ke Makassar, selamat sore, selamat terhibur.

gimana dengan lagunya? Sudah aku hadirkan buat kamu yang lagi bergabung bersama saya di sini di sore ini. Saya mau salam-salam dulu nih buat alumni SMA 243 Pinrang ini. Ada salam dari Hasmuni buat teman-temannya, selamat sore. Buat Kak Wati, apa kabar nih? Selamat terhibur. Yang lagi beraktivitas di Pasar Kampung Jaya, selamat sore di sana, ada Ibu Darmawati Hayong. Kita dengar dulu lagunya nih, Tajudin Nur, Andrita Celengeng.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai Dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, menjadikan mereka sahabat-sahabat terpercaya, kolega-kolega dan teman-teman dekat, serta dengan menampakkan dan membuka rahasia-rahasia kaum mukminin kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang perkara-perkara yang mengharuskan mereka anti dari mengambil orang-orang kafir itu sebagai sahabat terpercaya. Mereka, orang-orang kafir, tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian, dan sesungguhnya telah nampak kebencian dari perkataan dan ucapan-ucapan sinis mereka, dan juga permusuhan yang disembunyikan mereka.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan menjadi ahli surga semua. Amin. Ibu-ibu yang tidak menjawab salam, hati-hati kalau ada yang berdoa suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina muhammadin bin abdillah la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang, yang saya hormati BKP RMI Kabupaten Pindrang atau pengurus yang mewakili yang sempat hadir, yang saya hormati Camat Matirubulu yang diwakili langsung oleh Ibu Sekcam, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Lurah berserta seluruh aparat lurah dan tokoh masyarakat yang sempat hadir, Syekh Funal Fadil, Guruta, para mubalik, tokoh masyarakat, tokoh agama, para panitia dan pengurus masjid, panitia pelaksana perayaan maulid, ibu-ibu para majelis taklim yang memakai baju seragam dan yang tidak memakai baju seragam, saya hormati juga yang seragamnya sudah lunas atau masih ada yang dicicil, saya doakan secepatnya dilunasi. Bapak Ibu seluruh jemaah maulid memuari ki padang kemana lolongat DC Lino nania DC akhirat pole ripong Allah Ta'ala. Amin. Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam alena nabi facapurang na yakia alina to nabi famulang amulangenna nabita cenia bawang ari anabi ngenna na yakia amulang ngirisinin na sewa-sewa awwalu ma khalaqamma nura nabiyyika. Na ia mula-mula na fancaji pung Allah Ta'ala, Bapak Ibu, yang naritu tajanna nabita, Nurum Muhammad. Wa khalaqa minhul asya, barakat tajanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na fancaji ni pung Allah Ta'ala sinin na sewa-sewa. Termasuk ni idik maneng engkai hadir rilalenna ye onronge nafancaji ki pung Allah Ta'ala, termasuk sabakna barakat tajanna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan lebihkan karma seri pung Allah Ta'ala, Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacuereng risese ta idi umatna akacuereng ri ampena akacoretoi ripakasuyanna ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ibadah yang berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah teladan bagi kita. Tuan telebiku, ya sengi maka cuy, tidak mesti sama persis. Ibu, saya ulangi. Yang dinamakan mengikut itu tidak mesti sama persis. Kadang yang mengikut itu posisinya di belakang daripada orang yang diikuti. Yeko nabi tak lecek yolo, idi angkaki komonrinna nabita. Tapi rute arah perjalanan Rasulullah dengan arah perjalanan kita sama, maka itu sudah masuk kategori mengikut. Yemitu nariyasat dena ciori alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeko sile serengi rute perjalanan nabita. Sementara Bapak Ibu, perintah yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macio. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Padangi Muhammad ummatmu. Makre kona foji pungalatana fattabi'uni. Padangi makada aciorika. Kesalahpahaman kita memahami kadang-kadang ia panariasa rojahaji akkacue retak rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia kufadalat depi agagana jamai nabi tak lai jama. Di situ letak kadang-kadang kurang betulnya kita dalam memahami. Saya kadang-kadang mengatakan begini Bapak Ibu. Engkau agak-agak biasa najama Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pernah janji, nenia ia pernah cocok bate tak jamai. Ia ko sile serpi agak-agak najamai najamai Nabi tak bate tak jamai. Angkat orang gagah na jama Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti sama, baru benar cara kita melakukan hal itu. Bahkan engkau agak-agak halal na jama Nabi tak harato sila jama di umat. Ibu, Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam na perintangan ilauri di umatna mancaji salompe makiapalangi riseseta yeko mesuki pole ribolai. Kita langkahkan kaki kiri. Betul? Sambil membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kaki kiri baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah. Maka dani guru ta ye ko mubaca ye rupat dua ngenge riwat tu melona musalai bolamu samanna lairita aleta nasaba fak kita mata ati letuk memeni ri onrom melo eta jokai. Yana tu nakada nene tak riolo, ye ko melo ko salai bolamu mbo, letuk memeno ri onrom melo emu jokai. Maga bate tak pajokai ye agagai, termasuk ngapa koronar. Total lebih kun karma sirpung Allah Ta'ala, ketika pulang dari bepergian, mancaji salompe toy ri ale malebina nabita totama bolai melangkahkan kaki kanan. Betul? Ucapkan salam dengan sempurna, ada orang, tidak ada orang. Bola tak togi, yarega cenia bola tak. Delat de yakkelorengi engka pole ri pallawa ngetak tama bolana rigo engkana denak beri seleng. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu alaiha. Bahkan makare guru tak bagus diawali dengan pembacaan suratul ikhlas. Ditambah salawat setiap ingin masuk rumah, terutama yekofole ki jokari ajok tangga mabela. Insyaallah kuna barakaki ki iaro tajamai, maka Allah akan hindarkan penghuni rumah itu dari kefakiran. Ibu, ajak tafak biasa le tak tama bola tak di tomak biri seleng. Yeko engka fole ri palawa ngeta, fole jokari ajok tengem mabela. Naina patama ri bolana rigo engkana dia nak biri seleng, maka semua keburukan-keburukan yang dia dapatkan selama perjalanannya, maka dia juga tanpa sengaja memasukkan dalam rumahnya. Tapi engka sik di jing rilalana tasik dia bola. Dega gana jamai rujingnya, sengadinna melo solangi keharmonitas tak idik sinin nalisa boleh. Jin ini tidak mengganggu kita untuk melakukan satu kebaikan. Lete tugasnya rujingnya. Dena halangi ki mengaji, dena halangi ki masikri, dena halangi ki masempajang. Tapi agak pelik jama-jamannya ye jingnya. Nasolangi kemesraat, keharmonisata idik malisa bola. Kemesraan suami istri dia ganggu, dia rusak. Keharmonisan bersaudara dia ganggu, dia rusak. Ini pekerjaan ye jing isi di jing aga ya roh jin dasim namanya. Nah ya roh jing dasi tomat lebih ku termasuk malomo jama lisa bola eh. Yeko engka punahana bola terlalu sering dan dia biasakan masuk rumah tanpa uluk salam. Ibu, biasa kik mitang katoma libi ini silalona si foji, si gandek-gandeng. Mapada lemari gandengnya. Kenro-kenrong kabinena kalakai nama cio. Kenro-kenrong kalakai ang kabinena mendamping. Magit apa silalona sirenre luma pengadilang. Ternyata teman-teman lebihku ada turut campurnya jin dasim dalam mengganggu kemesraan mereka. Hati-hati. Tanda-tandana termasuk diantaranya yekong kabine. Nalolongan ngilak kaina marahnya berlebihan. Yeko macai lah ketak ibu, tak lebih-lebih batena macai. Kopina bawa terlamba, nafalutu si cangkiri. Andrelena bawa terlamba, nafalutu si penne. Salah tak cede, main tangan, main kaki. Kata-katanya kasar, padahal sebelumnya lembut-lembut. Tau kanjak lah kita. Apa telomona tak pula kena sebab makasing ritangata. Magi tak berubah drastis ya roh kebiasaan baiknya menjadi kebiasaan buruk. Tadinya setia. Tapi tak berubah roh kesetiaannya. Janda lolo menibawa tina telefoni tengah benih. Ibu, tadinya dermawan, tidak perhitungan. Malabu mabesa ku benena ku anakna. Tiba-tiba mancaji BRI, burani reka na Indonesia. Tina sulape dompetna. Maka kalau ibu mendapati suami seperti itu secara tiba-tiba, tiwi ikobolana gurta ustase asuro rukiai. Dikhawatirkan najama jindasim yaitu. Ibu-ibu juga ada tandanya, ya kau najama ki jindasim yaitu. Kita rasa maupun kita tidak rasa. Ya kau tadengnya roh abiasa makan jahe. Ya, tadinya rajin, matinulu, alina mana jame jamange, maserim, masasak, manasu, mapasa, matarana, malalu manu, malalu ngiti, malalu coki, alina mana jamai, onro patona. Tapa tadengnya roh abiasa makan jahe roh. Tiba-tiba menjadi istri pemalas, kutu. Sole bawa tina jamah. Kemudian cemburunya tingkat tinggi. Namun nenek-nenek loda isi bukuna na gandel lakainna masulah fa'apatu timuna. Saya pesan kepada bapak-bapak yang mendapati istrinya seperti itu, bawa jumpa dengan tim rukia, asro rukia. Hari ini baca ngang ya si masiga. Ibu sekalian, termasuk diantaranya kalau penghuni rumah itu tadinya rajin melakukan amal-amal agama, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya hidup, tertib hidupnya, dia berusaha bagaimana tertib hidup baginda Rasulullah. Tiba-tiba hilang itu semua. Yang ada adalah hura-hura dalam rumah tangganya, kesia-siaan. Televisi bawa mano, dia nang kayeng kalinge ro. Baca akurang, dia nang kayeng kalinge salawa, ko boleh yang ada media saja, HP, Twitter, Facebook, TikTok. Jauh daripada amalan agama. Maka kalau kita dapati kondisi seperti itu Bapak Ibu, hati-hati, amangi najama ki jindasim, nadete sengyaleta. Apa faktornya? Termasuk diantaranya mungkin kita terlalu sering masuk di rumah dalam keadaan tidak ucap salam. Degaga paduange, degaga sikri, sampai-sampai namo beri selalai capak totama ribolai. Intinya Bapak Ibu, keluar rumah kaki kiri sunnahnya, masuk rumah kaki kanan. Betul? Untuk ini umatna. Tapi menariknya Ibu, yarona jamaina bita tak balei batena mas parintangan ilau ridi. Yarona jamaina bita yeko mesui vole bolana malahan kaki kanan. Yeto si kotame bolana aji abio. Sementara nasurangnya koi di onak keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Tapi menariknya Rasulullah keluar rumahnya kaki kanan, masuk rumahnya kaki kiri. Ya kalau ke macori carana Nabi tak makar kumelo ke mesu bolae. Aje atau tak yolo, tama ke bolata aje abiota. Fadal najamin Nabi tak, maka dipastikan cara kita melakukan itu kurang betul, malahan salah. Pertanyaannya kira-kira magena tak balik na jame na bita si bawa na parintangan ngilau ridi. Ibu, mage kira-kira tak balik na parintangan ngilau bita lau ridi umat na si bawa na jame alena. Mage kira-kira. Karena kondisi dan keadaan rumah Rasulullah dengan rumah kita secara umum itu berbeda. Ibu-ibu yang pernah haji, yang pernah umrah, mungkin kita mendapatkan arahan dari pembimbing kita, maka dia roh kuburu nanabita, riolo sebenarnya bola nanabita. Samping raoda, sebelah kiri, itu adalah bekas rumah Rasulullah yang sekarang di situ ada tiga kuburan. Angka kuburuk na Nabi Ta Koro, kuburuk na pangulut Abu Bakar, kuburuk na pangulut Ta Umar. Berarti yor bolana Nabi Ta si bawa masih gie set di pat dan rina duangi satu dinding. Kenapa Rasulullah keluar rumahnya kaki kanan dahulu, kemudian masuk rumahnya kaki kiri? Nasabah ye ku mesui Nabi Ta pole bolana tama masih gie. Pertanyaannya ibu, kira-kira adab tertib masuk masjid kaki kiri atau kaki kanan? Hah? Saya ulangi, tertib adabnya masuk masjid yang betul kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kanan. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafat dioloi taratekna tama masigie dibandingkan adabnya keluar rumahnya. Dia napa siang ke ibolana Nabi tak si bawa masigi. Kenapa? Karena Rasulullah paham. Maka di onroa kamina nafoji pungalatala rirebo na yelino tidak lain dan tidak bukan adalah masjid. Ahabbul bilad ilallahi ta'ala masajiduha. Na iya onro kamina nafoji pungalatala rirebo na yelino yaitu masigi. Termasuk masigi taidarun najah. Onrona pungalatala panono ibarakakna pamasena riset dia kampo bapak ibu itu bukan di rumah pejabat, hatta bukan di rumah ulama sekalipun, tapi di mana pertama Allah turunkan keberkahannya dalam satu kampung di masjid. Nabi itu beruntunglah bapak ibu yang hatinya terpaut dengan masjid, beruntung. Maka yaitu koto jok ke masjid emas sempaja mak biri jama, termasuk diantaranya lolo ngeki apalang ribere jamata, insya Allah lolo ngetoki baraka engkai nak birap pungalata lari masjid. Napi tu pak duangan apa guruangnya agamata koto tama masjid. Allahumma gufirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Puang adam pengi dosaku atas salahku neniat timpa kengak babana barakakmu puang. Baka makari guru tak agi-agi melo tapak barakak ko bola tak ibu. Ia ko boleh kik masigi ia tu makanjak yolo tak kerawah. Ibu ada anak ada cucu di rumah. Ia ko boleh kik makasigi ia makanjak ulunna yolo anak tak ulunna yolo apo tak tak kerawah. Tasabusapur ulunna nanai ulunna apoi tabaca rabbi habli minas salihin puah pancajinga kak kasih anakku wijaku apoku anak wijama saleh insyaallah barakat talolongangnya ko masigi nafalece pungalata lari anak tak ri apota. Seharusnya bapak-bapak juga begitu ya ko boleh ki mak jumapa lesuki ribolai yaitu makanja bene tak yolo tak kerawah tasapuru yulunna supaya lecek tu kasih baraka rialena ya ko mananna itimunna bene tak pa tasapuru ulunna letuk timunna supaya aja nati manoko. Ibu-ibu juga begitu, kadang-kadang kan ada keadaan ini terbalik, ibu-ibunya rajin ke masjid, suaminya dekokutu. Angka to lakena penintia masigi, benena fasole. Tabalei, maka ya kumapakor kondisi na nigi-nigi, mapatolo masigi si karawa-karawa ki, kolesu ki, kuboleh. Mamuarei lolongan mana ki apatiruah pole ripungalatala. Kemudian bapak ibu sekalian, Rasulullah kalau ingin masuk rumahnya, kenapa beliau biasakan kaki kiri? Nasabah ia ku mesu Nabi tak boleh masigi tamai bolana. Sementara taratekna mesu ku masigi kaki kiri. Maka tertib adab keluar rumah Rasulullah, masuk rumahnya Rasulullah itu hanya mengikut daripada adab dan tertib beliau keluar masjid dan masuk masjid.
1: kalau kita ibu dena wadi mapakro bateta jamai maka deloto ki maciori nabita magai ya robolata secara umum dena pada kondisi bolana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menempel dengan masjid. Jadi deto tuna yang mananna agagai na jamai nabita mesti papada na jamai nabita na pacocok bateta jamai. Kalau hal seperti ini kadang-kadang siapa korepi. Betul? Satu. Yang kedua, ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang beliau senangi itu. Napoji masyarakat kubur. Pertanyaannya, kira-kira ini weka siaga ke masyarakat kubur lala nasi taungnya. Ibu. Berapa kali kita ziarah kubur dalam satu tahun? Dua. Nala ni tanre we ketelu koi kuma pak botingnya rotaunge. Betul? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu. Dan beliau memilih hari yang terbaik dalam satu minggu, dalam satu pekan. Malam Jumat. Nah sebab itu wani Juma, aso Juma, Bapak Ibu. Menurut alim al-lebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua amalan yang kita lakukan itu nilainya, pahalanya, keberkahannya berbeda dengan malam dan hari-hari yang lain selain malam Jumat dan hari Jumat. Wani Juma mengaji ki, aso Juma mengaji ki, masikri, masih dekah, semuanya. Sisala apalanna riwenni-wenni lengi nenyari asso-asso lengi. Termasuk amatengenna si dia tau, si dia seleng. Wenni Juma, asso Juma, sisala nilainna amatengenna tauwe riwenni-wenni lengi nenyari asso-asso lengi. Maka Nabi tak, mami muslim yamutu laylatal Juma au yaumal Juma illa waqahullahu min fitnatil kubur. Nigi-nigi seleng, mate wenni Juma, yarega asso Juma. Sangadinna mua ia roda selenge ripa lepe ifole rifitnana kuburu e. Keterangan na guru tak topan ritae ya sengi fitnah kubur minimal ada dua ibu. Pertama tidak disoal di alam barza. Malaikat mungkar nakir istirahat tanai. Tulis kuburu e mate wenni Jumae si bawa asso Jumae. Yang kedua bahkan ada pendapat denei calla tawi kuku buru e. Iko mati wenni Juma isi bawa asso Juma. Alhamdulillah. Cuma engka majelis tali biasa komplain. Maga ni ustaz iko penjahat. Mati wenni Juma asso Juma. Tuli kedo salah misalah kedo. Tapi mati wenni Juma. Kira-kira dia tu kan icala kau kuburu eh. Ah? Maka dia guru ta pertama. Yeko engka selam mati Juma, wenni Juma ga so Juma, asal seleng ye. Namu kedo salah salah kedo, engka mitu decenna na tangga pongala ta'ala, gangkan na ritapiri tanda imate ri wenni malebi eh. Yang barangkali kebaikannya itu belum kita lihat. Berarti tetap ilolongang barakat toban sana ye. Namun ini penjahat ko mati wenni Jumanya sejumai asal selemoi pendapat yang pertama tetek ide ni calla ko kuburu eh asso Juma assona pi satu assona ha assona sene na paligan rusu lebar rasa pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ye ko angka makrama malemak mo tu ko mapakori. Minum bawa na racung wani Juma mati ni itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini cerdas Bapak Ibu. Dia awali hadisnya dengan kalimat ma min muslim nigi-nigi seleng. Pertanyaannya, ya robunu diri e kedo-kedo na ga selenge, na poji ga selenge yare ga na de Ibu. Hah? Na cia ga selenge yare ga de bunuh diri. Bagi sama tak ragu baliwi. Hah? Bunuh diri itu dilarang dalam Islam atau tidak? Dilarang. berarti ye kongka to bunuh diri namoni wenni juma de na lolongang ye hadesa e. Na sabab magai ye mina kena seleng nania tau kedo seleng. Apa angka to tu seleng na sangalena tapi de na kedo kedo seleng. KTP na mi seleng. Tapi tauna de na kena tama masigi. Ibu. Oh ibu. Utane ki yolo. Tapi siaga wana tengka koe. Yolo mundrin na gaisa, furema ni gaisa, atau yolo na isa. Ha? Yolo na isa. Iye, hirami matoka makar kak magi, nama siga ladak mega tau. Nah saya tadi sholat isya itu di sekang, di perbatasan tadi ini. Letu kak koe magi sama anak penuh. Wale kesimpulan makar kak, berarti pak biri jamak mana tau ikoy. Sesa. Atung kamu pak koe dina sempajang? Ha? Pendek kira lima tahun dia nasib panjang isah, ah, ah, terima kasih banyak atas kejujurannya. Saya khawatir jangan sampai lebih banyak yang belum sholat isya daripada yang sudah yang hadir di sini. Sempajaki wah sempajaki, iya, kau itu model itu pas sempajamanang, sesa. Biasa mi terlambat, biasa mi. Pak itu idik makun rei jema-jema tak ti terlambat tu, betul? Aja nana amulukeng mega dia nasib panjang. Iye ko botin na icerita pada selama. Dena na terlambat na soloran ni sempajana. Namu aji. Aji. Biasa ya ulolo nga ngaji, aji pole Mekkah. Dena sempajang gara-gara botin. Kira-kira kamu tu ke kampota sama koro? Ha? Degaga? Waset degaga di utep. Tetek sepuluh mau pimatu lo ni lebot tim apa pi ma papi ibu aji ya ibu aji tetek sepuluh mau pi terlambat pengantaran lebot tiburan ni tetek sepuluh dua masalah ni radio komisigi betul macam cawe ni betul loro engkau mau pi ibu aji tim apa pi dia nasale tu dengan tetek sedina popura ipakawi botingnya tu dah sanding pura mana ni mas sempaja loro tahu eh engkau mau pi alena tim apa pi ibu aji tetek telu macawe ni capulo roy asra macawe toni tama engka sinewa si depe bestina mato bestina anggota pacakna yang kita harapkan bisa mengingatkan ternyata tidak ibu oh ibu tabi perengrangi ki iya roko mita ki tau kobotting apalagi anggota ta sahabat ta bestita. Mapa mula tetek sepuluh dia nak nak selitu dengan nak letuk tetek telu peringarangi. Peringarangi dia ngaji pura ni ke rumah sempaja loro. Pak magai, ia tu kubotingnya terutama makun raya malu mula dia tak kelupa. Betul? Ia ku sibu ni ma jempu. Sibu ni ma petudang. Sibu ni mita modele waju. Tak kelupa ni. Peringarangi. Ia rasa anggota pace dia ngaji pura ni ke rumah sempaja loro. Wih depan di, nala deh cipta peringarangi ka. Ya kongkang kau tata mapakro aji, fiarai. Ajak lalu telemak iku deh pernah mati. Anggota pacak bansani itu tip peringarangi ki akhirat tak. Ya kau makada siro aji, nah ini pura toni kau masuk pajaloro, eh depa. Eh berarti pada culena. Ya kadang-kadang, dega kemelo makoro. Agamina peringarangi, deh ngaji. Tetek telu ni matuk pura asra tojok ke tuma parola apa parola ngamina parengerang lupa ni luma parola ko ngaji iya mani matuk nama ingat makare boye de pole wasam paja loro asra pole macawe toni capu wetuna le sumo di pole botinge ma parola si tengana to mani nang ibu aga pikir-pikir lo ki masam pajang loro si tengana nang namo tu asra macawe toni capu. Napil lari tapak kafaka wih mak gana dia nawasan pajaloro wih asrak macawin itu ni capu wih agana gauku angkat wana apo madorakan pak guru salai pasti jamak bawah ni aji angkat tu kongkah ya na mega he woy jadi angkat tu kongkah masam pajang angkat tu kongkah tau ni usalli farda zuhri rakaataini kasrang majamuang ilal asri karna boting ya na mega ilolongan ni. Ibu, makanya peringrangi ki. Irode ena sempajangi sawona sempajaki matu kolesu ki wah. Ah, sempajaki. Sempajaki. kurang itu abarak kakena ya amulukat tanarik kode sempajang. Ah, total lebih kong karma seri pungala ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senang

kau wakunrai wanita tertentu kadang-kadang lebih baik dia tidak ziarah kubur. Makun reaga, makun rei fanana kena fakerakeng. Iya, bansane ya ro, modelekna aja bawa nata ziarah kubur. Apa iya tu makun rei me resiana asalaman nana ni makeran, dia nana nule perang dia nana. Dikhawatirkan jangan sampai na solangi to matena iko joka kubur e mapulo toni matena lakenna tapi dia napa aja tibi la benenge tuo mo piro lakeku wadi matokka rumah liapa ko e wadi matokka rumah pakko wadi matomaro akasi anakku awi agan rumah tu masa depan na anakku nedeni gagal lakeku. Kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya yang merusak pendahulu kita yang sudah meninggal dunia lebih awal. Maka solangi realeta maka solat tuiri tomateta. Makanya kungka makun rema pakoro modelena aja mau syarat kubur. Wadimo ya kotole perengi dengan tanana kerak boleh. Yang penting aja tanana aniyaha asana. Kalau menangis tidak dilarang. Bahkan saya sering katakan laki-laki yang istrinya lebih dulu meninggal dunia kerak lalu ki. Ya kode tole kerak tapas seleta. Suali naga harus suali mila maka digangari si paselene ibu aja nato melo ya sama perang maka buih perang pembok iruburani mati benina kacawa-cawa aja lalu mantai jepitnya ya ini agama kunraya ibu baja sangka dia kototo tak mati lah ketak kerak lalu ki ibu aja lalu tak pelepak hore mati si aji burani aja lalu mantai jepitnya itu mak jaluk lampe tau wewe baca melo doa memat ya ibu supaya mati macuai nangka paselene sama lolo. Tapi yang dilarang itu adalah merinti, menenak-nenak. Termasuk kojok kaki masyarakat kuburu, ajak tanenak-nenak. Ikut sekadar meneteskan air mata, sifatnya manusiawi. Ah, makanya wanita yang tidak bisa menahan itu, menjaga itu, aja nata masyarakat kuburu. Beda idik burane pak, idik burane sunakeng. Pak biasa leh tak masyarakat kuburu. Wadi saya lo doangan tomate tak ko masih gie. Wadi ya lo doangan tomate tak ko boleh. Wadi ya lo doangan tomate tak kenro-kenro ki monro. Tapi magi na suruh ki nabi tak masyarakat kuburu. Fa inna ha tazkiratul maut. Supaya engkau fangaja wadi leh lo longang. Maka dewe mbok ko mati tau wede tongat tu gagal leh bawah. Betul? Lo pona bolana fangaji. Egana wajunna. Wajun majelis taklin na bawah 10 fitu. Wajah apa butingan na bawah tak dua lemari we. Waktu na ilemak kau kubur dejek gagal na bawah. Ia ruawa kasih na pake kai kaci masempo na matuna. Onro sempo na ro kai kaci de gagal majelis taklim lemari wajah seragam. Ternyata ia ro pelik baju seragam tak kau tama kubur de tonga tu pelik na itiwilino de na ibawa ia ro warang parangit tama kubur makanya perlu kiri-kiri lo akhirat yang pengajai. Makanya Rasulullah senang. Senang datang ke kuburan, ziarah. Walaupun dulu beliau pernah larang. Maka dia guru tamagina ya cari Allah arai masyarakat kubur urani makun dari Nabi Ta. Pada saat awal-awal datangnya Islam. Keimanan, keyakinan orang Arab pada saat itu belum sempurna. Tertib, adab syarat kuburnya mereka belum paham. Biasa mau payro keluh kesah persoalan hidupnya hari-harinya mereka alihkan ke kuburan. Ya ko padangkangi Pak Balu ara Eriolo nama kurang ala pengeli pelariannya ke kuburan. Joka gigore nenena. Oh nene, makura si ala pengeli. Cenik-ceninya tin na tawe mengeli kotokoku. Ya ko mega wala pengeli, joka sikap pengen siare kuburumu. Begitu orang Arab dahulu awal-awal masuknya Islam akan minta aja Pak Koro. Ya kongka anak na mitan itu ibu. Pura mana ni boti siletin na depa gaga rampe-rampe ro anak na ropona. Jo kasi ko kuburu e gore nene na. O nene ang ketua pomu e. Pura mana ni boti siletin na lena depa gaga mak dutai. Ukarang yung parukusan na pomu nene. Ya ko pura boting. Jo sika pengen siara kuburu mu. Mapak koro modelik na. Sehingga makanya aja mau siara kuburu ko mapak ko tuy. De gaga lalena tomate tak tolongi to tuoi. Dega galalena tomate bantu to tuoi. Idik mi to tuoi engkamu pala letak mapedece ko tomate ta. Berarti tidak layak orang yang masih hidup ini meminta dan mengharap bantuan orang-orang yang sudah meninggal dunia.
ternyata orang itu

adalah orang mulia. Dia nak wedding. Alena misi tu ngatongan nak butuhkan ni bantuan tak. Aga bantuan tolong tak. Pak duangeng, pas sideka dan lain sebagainya. Nah ini makoku mega salah paham kau tomatena. Betul? Ibu? Salah satu bentuk kesalahpahaman tak hidup biasa kadang-kadang ya kau tahu mati tak, Aero? Ya kau engka kaya pemahaman tak maka ada manri mupah. Mak baju mupah. Kau kuburu eh. Padahal ya roh tulisak kuburu eh. Dia nak butuh andre, dia nak butuh pakaian. Lain ni kebutuhan. Agak butin keyakinan ya roh masih marak di masyarakat. Kadang-kadang ya kau ya suruh bacangan ni. Pak duangan ya roh warialata roh. Tomateta. Kadang-kadang yang muncul dalam pikiran kita ini, terutama tabe, iro umur-umur maloloi, agi-agi andre kami nana foji nenek na riolo watu na tuo, kadang-kadang iya pana jaji na riko iro na suruh baca ko pegawai saran. Iko na foji nenek na mandre soko na loka, na mero bacangi dua nenek na, mesti soko pana loka na paribaki. Na suruh Faima, Faima bacangi tawana nenekku iya, tawana mbokku iya, tawana patta iya, tawana pengonrangi, kemana tam? Maka dia Pak Imam mana ketulis soko tu tu lolongan asana poji nenek kuriolo manre soko Pak Imam jaju kikiringa yang koko buru eh. Maka dia Pak Imam cocok na poji nenekmu tapi iya na cangat dotoro iman re soko. Ternyata roh iman na pegawai sarana na kena penyakit mah na tulis soko ipatalangi pake carana lu matuk kena pasti dekai. Ibu? Oh ibu? Tadang pengeka, iya tu na baca Pak Imam, iya tu na baca pegawai sarai, iya tu na baca guru ta, cennya iya tu letu. Cennya. Cennya yero andre letu, tapi aga pale apalan nami ma panre letu. Makanya kalau kita tukarnya pasti dekata na lolongengi tomateta, iya tu makanya kau telo tulungi pegawai sarat tak bacangnya dua warialata, iya makanya akak kutana ki yolo. Pak Imam, lo kak milo tulu ko yidi bacangnya dua warialaku tomateku, lo kak taneki andre aga sirota cinnai Pak Imam, yero makanya ro. Ya kuma pakumana ngiro pak kampong ye ujaming antri tawelo manca jimang. Ya kuma kada imata macina ka mande na supalekko. Na supalekko na kuru ta suruh baca. Ya idi soko kedo iman na ima coa. Pali makada imata masuri isiko na iko soko. Engka to biasa ro na patung ke pabaki. Tomatena na pajaji, set dibaki, set di tomate, set di tomate, set dibaki. Ya ko 10 pitu tomatena, 10 to pitu baki na pasta dia. Ma jijir ngero baki e. Ma apa mula bola dapuran na letuk teras bola na. Na pana suruh mana baca pai ba. Bata tawani, tawana, tawa. Na mo busa na tetik wali. Na mo mat we mata na ita bagi iman na tetik to. Aga patetik we mata na iman na jina rumpu. Ibu? Tabe. Iya ro tomato tak riolo. Iko engka acara agama termasuk baca doa bersama maka kadang-kadang dupa ataupun kemenyan itu dibakar baunya itu yang diharapkan untuk mengharumkan ruangan. Nah sabak iya tu malaikat na foji bau mawangi na foji bu. Makanya kongka tu makun rai ma minyak-minyak mawangi-wangi niatna untuk nyemengi nyawana lakainna. Maka para malaikat di langit berdoa kepada wanita itu, dosanya kesalahannya berguguran. Allahumma ghafirlaha, Allahumma arhamha. Puang, adam pengi dosana ye bene, adam pengi atas salahna puang. Magai nasaba malaikat senang dengan wangi-wangian ibu yang diniatkan untuk suami. Tabe, poinnya untuk suami. Ibu? Untuk suami. Untuk suami. Pertanyaannya, kira-kira ibu ero modele tak ko jo kaki botinge belo tak ro wangi tak pada ke modele tak ko boleh untuk laki tak? Ha? Wangi-wangi ni untuk siapa? Untuk suami. Tapi mage ro modele na makun re ko jo ke botinge si sada modele na ye ko newe silura laki na. Ye ko jo ke botinge patan rupa badak na pake ma pondala ma serbu ma kue ma minyak na pake mana. Na mo rupana ma parto tak gapo ko tia listri. Tapi lesi bolana siruntulah kena maga modelena das tersebo makepa macuka bedak onyi minyak boka. Makanya jangan heran ye ko mega laki makade we di sabana na subale we silureng apa angka di bokana angka di onyi na subale la sunana ni mebawa de gaga na deni tumisi ibu angka majelis talifor makutana ustaz aga je padongan na yo ko yacangi kabine-bine lakai.
aga baca-bacana ko yacangi ke mata-mata lakai ye makaraka ngonri pi itu bacana ibu aji ngonri pi pak dongen na ye makan jae gaukeng matanre makan na ye gaukengnya dibandingkan baca-bacai dalam dalam keadaan tertentu yaitu baca-bacai ibu pak dongengnya ya pernah tuken na ye ko pasiton re keyakinan namu maga lampena pak dongen tak narik koden to matepak kor pak dongengnya hampa itu doa hampa itu amalan na luturang angin. Tapi ia maker gaukeng. Ia kota cangi ke mata-mata lah keta yang menonjol gaukeng. Aga gaukeng na ibu? Melemak. Perhatikan ia. Agi-agi na foji mita lah keta yaitu na rota pake. Dia na ke mata-mata lah keta itu. Ulangi. Ia kota cangi ibu ke mata-mata pada lah keta ambu anata gaukeng na. Agi-agi na foji mita lah keta yaitu na rota pake. Ia kena foji lah ketak jeling anak SMA pas sedang ngi waju SMA. Gau-gau ke ye, gau-gau keng. Ia kena cecaweki balik boleh weh, puang haji kumah, giti mak baju SMA mu pina lodak ni si bukun na. Akadaki demi suami becek, ketua muremu ti jeling anak SMA. Bunga-bunga na tonga ibu, bunga-bunga na tonga. Ia kena gau-gau kengnya insyaAllah, dia nak kemalirak-lirak itu matana pada ambu anak tak. Ah, tahu tak lebih kongkar masyarakat pengalat Allah terakhir, terakhir. Kalau Rasulullah senang siara kubur, kemudian beliau membiasakan setiap pekan dan dia pilih malam Jumat. Ba'da tahajud kebanyakan beliau lakukan. Maka dia pengutak Aisyah, pura sewa waktu Nabi tak matahajud. Berarti tengah benih ya, jam 3, jam 4, ba'da tahajud. Beliau meninggalkan tempat duduknya, tempat sholatnya. Waciori boleh mondri. Eropa ngelutak Aisyah salah pahangi. Nasangi Nabi tak loi joka bolana benena lainnya. Jadi nacueri. Sementara ruan niya jatana pengelutak Aisyah. Nacueri Nabi tak. Ternyata ita goi ko Nabi tak Aisyah. Salah pahaku tu. Muasa ngak lo joka bolana. Maruemu. Lo mak joka baki. Masyara. Ero baki pemakaman kuburan yang ada di Madinah sejak jahiliyah dia pergi agak selengnya engkameman ero sampai sekarang masih ada itu baki samping rumah Rasulullah. Lo mak jok kekoro dan itu terjadi ba'da tahajud malam Jumat. Pertanyaannya, ibu, kira-kira ini engkamu patuju tak masyara kubur wani Jumat? Hah? Furaki mat tahajud tetek telu. Baru-baru engkau tahu mati. Boleh tahu bosi-bosi. Engkau tahu pasu maboka. Kira-kira engkau mau patuju tak masyir kubur rumah korong. Ah, berarti apa yang beliau lakukan tidak mesti harus sama persis. Yang penting apa itu kik masyir kubur supaya engkau dialah pengajar bicara nariasengnya amating. Doko-doko oleh-oleh ibu. Nigi-nigi baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Wek katallu kufure subuh, wek katallu kufure asara, narik kona barakaki amalangi, dena kena teruk yarotawe. Detona kena lasa ujangan, detona kena cola, detona kena butalala. Barang siapa yang mengamalkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Tiga kali ba'da subuh, tiga kali ba'da asar, dia jadikan wirid, maka Allah akan hindarkan dia dari empat penyakit. Penyakit buta, kusta, gila, dan stroke. Amari ma'barakat, billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir aplikasi di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
8: Saatnya kita akan masuki waktu sholat Isya untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya la wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kembali lagi kita membuat berkumpul menambah pengetahuan agama kita, terkhusus terkait dengan ulumu tafsir. Jadi yiru agama napung Allah Ta'ala dina yiru yak guru ibaweng maka kiga madicing kiga majak nekia. Sekarang kita berada di kajian ini terutama adalah mendalami, memahami, mentadaburi. Ya guru yero akor melebihna pung Allah Ta'ala agaro akatana agaro ilukna yero ayat-ayat na pung Allah Ta'ala yang ditafsirkan dikaji menurut beberapa ulama, sehingga ya pencerahan wawasan kita semakin mencintai dinul Islam ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita membahas surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini adalah surah Makkiyah. Sanata wa 20 ayat. 22 ayat. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, lalu diawali dengan was-samai dzatil buruj. Ya. Was-samai dzatil buruj. Jadi kalau kita kaji maka dairu huruf waw berada di awal kalimat, maka diartikan itu demi. Demi. Jadi kalau di tengah kalimat biasa diartikan dan. Kenapa? Karena waw kalau di tengah kalimat biasa berfungsi sebagai atof, penyambung kalimat. Tapi kalau di awal kalimat, nah biasanya itu apa yang mau disambung, maka biasanya lazimnya itu apabila berada di awal kalimat waw-nya itu adalah waw al-ataf, dibuktikan dengan ya pembuktiannya ini itu as-sama adalah isim yang dikasra karena didahului oleh waw al-qasam. Waw napakewi pungallahu ta'ala matan ruangi. Jadi agar matan ruang pungallahu ta'ala was-samai zatil buruj.

langit. Ya, demi langit. Magiru nangina sepung Allah Ta'ala zatil buruj, memiliki banyak sekali bintang, gugusan bintang. Sehingga ulama tafsir memberikan kajian, maka daya kalimat ini dimaknai dengan al-kawakib. Ya. Al-kawakib adalah gugusan bintang. 12 burjan yang mana ada yang terkenal dengan bintang yang jumlahnya 12. Taqaddamat fil Furqan, sebagaimana kajian ini didapatkan di dalam surah Al-Furqan. Jadi kalau ini memang luar biasa kucing ki nakulina irpung Allah Ta'ala mampu menciptakan berbagai gugusan bintang, di mana bintang ini ya ternyata memberikan manfaat luar biasa. Agar manfaat nomor sedina ia naritu narekolanya ulangi wadingopa masial langi. Dan banyak sekali orang melahirkan puisi-puisi setelah ya cengai naitai makadawi luar biasa ciptaan napung Allah Ta'ala. Dituntun kita ini mendalami namanya ilmu astronot, astronomi ya. Apalagi memang Islam mengenal namanya ilmu falak, perbintangan. Kenapa? Karena dari ilmu falak itu bisa kita menentukan masuknya satu Ramadan, ya masuknya satu Syawal, itu bisa diketahui. Nah, dengan menggunakan alat-alat yang serba canggih sekarang, ya seperti teleskop yang dipadukan dengan komputer sehingga mampu menghitung. Nah, kita ini alhamdulillah Allah menganugerahkan luar biasaan, kemampuan luar biasa kepada kita. Ya depa dibuktikan dengan ru'ya, tetapi kita sudah mampu membuktikan dengan hitungan. Hitungan ya, sehingga kita berada di ya, hisab. Sehingga kita itu terutama satu Ramadan, ya sebelum terjadi kita sudah tahu posisi bulan berapa derajat, hisabnya sehingga tepat sekali. Nah, berarti kita ini alhamdulillah mendalami, betul-betul mendalami, ya mengambil manfaat yang luar biasa daripada al-buruj, bintang yang Allah ciptakan di langit ini. Nah, bintang juga bisa memberikan manfaat, mampu kita menentukan arah. Aku ni tangana tasi'i digaga irusing loti timoraki ya wairita lo tawaitu watawaitu tawa arah perahu kita kemana. Maka dengan bantuan kita melihat bintang Paris misalnya, oh kita tahu arah selatan. Kalau saya ke arah selatan, saya tidak sampai di kampung, saya keluar dari sini tadi, maka kita bisa menentukan, oh arah saya ini bagusnya ke sini. Nah, di tengah laut pun kita salat. Ya, kalau biasa di kuki kapalae, kapalawe, irita mir ke kompasna arah barat sini. Oh, jadi kita mengikuti apa namanya arah kompas yang ada di kapal. Nah, ini pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha kuasa menciptakan langit. Ya, sekarang kita lihat di alam semesta sana ini satelit luar biasa banyaknya. Satelit. Kenapa? Karena kecanggihan satelit mampu mengetahui apa yang ada di bumi yang kita tidak lihat. Karena satelit, dengan bantuan satelit, ya acara-acara yang ada di televisi di Jakarta, di luar negeri, dimanapun bisa kita saksikan. Ini keluar biasaan manusia. Allah mengilhami ilmu pengetahuan otak yang luar biasa sehingga mampu menjelajah angkasa luar. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan masih sumpah juga, wal yaumil mau'ud. Demi masa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala.
apa yang di masa-masa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yakni yaumul qiyamati. Ya. Ini masa juga harus kita imani, ditepari. Ya, min arkanil iman. Kenapa? Allah Ta'ala sini nasiwa-siwai engkai pamulanna majapuang kepacapuranna. Tumbuhan saja iro tanatanna pung Allah Ta'ala kaluku togi pau togi angka mapamula tuwa iro kagai neki angka watunna matu. Nalatui pung Allah Ta'ala Rab bagi, itab bagi, wakarupatawai dan lain-lain sebagainya. Nah, ini berarti al-yaum, makanya kita harus yakini. Maka da angka pamulanna linui iye ibu. Ya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Ya nasbu Allah Ta'ala na pancaji. Na pancaji nebu iye linui khalaqas samawati wal arda. Irpu Allah Ta'ala na pancaji langi'e. Dan niatanai dan apa yang terjadi yang terdapat di antara keduanya ini. Ma baina samawi wal ard pada launa rupa tawi ulu kului tanat-tanangi itu yang terjadi di antaranya itu yang tumbuh. Fi sittati ayyam Allah Subhanahu wa taala qadirun mampu menciptakan itu semuanya di dalam waktu masa 6 hari. Fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Jadi yaumul qiyamah adalah hari pertanggungjawaban. Hari dikatakan bahwa hari kehancuran dunia. Sebagaimana dalam surah Al-Qari'ah. Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Gunung berterbangan berhamburan. Ya, ini harus kita yakini. Dan kita berdoa, puang aja lalu kasih kita pasti runtuh ke iro watuwe. Aga sabak na temilu doang, iro watuwe ro degagan atau si urusu. Degatau si urusu. Pada yurus ya le. Dalam surah le katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi iro watuwe ro allari tawwe polari sumpulolona. Wa ummihi wa abihi bahkan tomatuanna amdokna si bambokna nasalimanang lari metau. Wa sahibati wa banihi. Amo sahabat nan tatatu di nak dengan si urus yer wattu ero jam yang keberniat maka dawe itu kami te karena luar biasa naudzubillah summa naudzubillah ya di nagaga tu mati wattu ri sampajangi di nagaga mati ri cammi di nagaga si pokona hari kebinasaan. Jadi yaumul qiyamati yaumil ma'ud inilah hari nak jencengi pun Allah Ta'ala napaki matanru. Kemudian wa syahidin angkatu asso nasabbi pun Allah Ta'ala kegana yasin nasabung Allah Ta'ala menurut tafsir jalalai maka dayir asso nasabbi pun Allah Ta'ala iya naritu asso Juma. Maginai napili penafsiran mengatakan bahwa ini adalah hari Jumat, hari yang dikatakan wa syahidin nasabihu Allah Ta'ala sesikan karena ini hadis ini hari angka di ayat rempi keluar biasaan ini hari yang hari itu ya kering kita dengar ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang mukmin narekongkan di parolina iero sampajangnya riasona jumai pasau ila zikrillah bagatti ko salimanangi jama-jamamu mulau madepung ria on romasgi e. Ini diperkuat apa yang memperkuat lagi diperkuat dengan hadis nigi-nigi tahu dalam hadis di wasal riwayat dikatakan nigi-nigi tahu angka di waktu pertama hari Jumat itu maka dia layaknya mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berkurban satu ekor sapi nama semasa. 3,5 jam kemudian lagi masuk waktu kedua. Ya, waktu kedua.
Nabi lagi memberikan wanti-wanti yang datang waktu ini. Ya pada ilauna nololongi apalang tuang ke makaroba sikaju bembe. Ya kalau mau matu sikaju manu. Pana matu tamani minre mani mimbare hati penapa tamato. Ya agama ni aroma manasan apalang sempajat jumakna mani. Ya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang datang terlambat perkarakatain al-khafifatain sampai sunnah ko jo ayana tepalan sutudang amoduan rakamua senabita. Jadi yaumul jumaah. Jadi hari yang disaksikan bahwa hari itu adalah sayyidul ayyam. Yaur as-jumai pangulunnai as-soe. Sehingga ini yang merupakan asbabun nuzul surah al-jum'ah ini angka sediwatu jiru sahabai yang masam pada jum'ah 10 ni tudang duduk-duduk mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di mimbar. Neki ir watu ro ramai sekali apa yang ramai nareko angka padangkang pole ulari tau maka pulung agar nakapulungi me nalli ro barang na bawa iru padangkang iru. Ya karena waktu itu apanya seru-serunya perdagangan. Jadi matengangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar irja'a ya datangi engkai pule iru padangkangi. Maka lir yang masuk. Masuk pole masigi e. Ya. Masalahnya Nabi sementara Nabi maka tobah. Turun ini ayat ya alladzina amanu idanu diyalissalati mil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai tinggalkan perdagangan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu katanya, itu sedikit rezeki yang kamu diburu-buru kejar itu eru malliko baranna tau ya sawatakap ku pura dina saga keuntungan mu pun mulolongan niki ya musalai nabi tataraku ka qaima. Itu lebih banyak dosanya, ya lebih banyak pahala yang Allah janjikan kepada kamu, kamu tinggalkan lalu pada sukmu nasang, pada lelungi hiir padang kepule. Nah, akhirnya turun ini ayat, "Fadzaku diati sholatu fantasyiru fil ardh wabtagu min fadlillah, qurullah katsiran la'allakum. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka ya Muhammad qa'iman." Ya, kul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijar. Maka pudangi Muhammad. Labbi makanjai yaitu napuni pun Allah taala. Ya. Minallahi khairum minallahi wa minat tijar daripada sendagurau atau perdagangan yang kamu kejar itu. Maka di setengahnya ini alhamdulillah pun Allah taala nawerekki bawang umur malampe ajapang awatakale. Sogi lat dan istungan. Aku kada sogi. Nomor sedih. Sinin apunan apun Allah Ta'ala ini adalah milik kita. Sampai kata punai mataru-taru. Nah ada itu memiliki rumahnya begitu besar mati. Masalah munro bolana. Ini kan dipunna. Ahli warisnya. Bahkan kita-kita yang bukan kita yang buat. Kita datang melihat. Merasa kita memiliki. Kenapa? Nalaki pun Allah Ta'ala kesempatan untuk menikmati bangunan itu. Untuk menikmati harta benda yang ada yang ditinggalkan oleh waris ini. Sehingga wajarlah Rasulullah SAW bersabda. Ana rampi nabita. Raka'ataini qabla al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Senabita. Duan rakami bawa sebelum subuh. Ya mubungu jamairu khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih kanjai na yesi na yelenoi demikian juga isinya dunia alam ini dan dunia ini banyak sekali ini isinya alam tambang luar biasa banyaknya emas nikel dan lain sebagainya minyak luar biasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita dari kesempatan itu makanya Allah menganugerahkan kepada kita hidup ini betul na irpung Allah taala naliki kesempatan nikmati ya kekayaan yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya wa masyhud
Engka aso nasabito pung Allah Ta'ala menjadi saksi. Kegaran rasuya nasangi pung Allah Ta'ala yani yaumu Arafah. Ini keluar biasa yaumu Arafah. Nariku yiro jamaah haji tudan ni milo doa karena waktu itu iena pesabi maka rakuloki maka nangka kerja padang Arafah insyaallah kita mendapatkan gelar Al-Hajju Al-Akbar, haji lumpuh. Sehingga dikatakan hadis Al-Hajju Arafah. Ia peniru bitu haji lumpuh haji nareko. Ya, lui hadereki ijtima'ul ummatil Islam di Arafah. Jadi kulumi itu agak sanai umrah ya haji muanu, sesuai haji becu mi. Tetegare kita lihat di televisi kalau Arafah amo to malasai heri masaki madan ibawa to. Ya, madodong nge ibawa to ibawa manang. Kenapa? Inilah haji yang pernah kita menikmati ini luar biasa. Mengenang masa itu duduk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan yaum Arafah. Maka demikianlah fasarat ditafsirkan ats-tsalasa yang ketiga ini di dalam satu hadis. Dikatakan ketiga ya ini adalah fal awwal al mau'udun bihi ya wa syahidun al mau'ud wal yaumil mau'ud hari dijanjikan Allah yaitu hari kiamat. Wa tsani yang keduanya adalah hari yang menjadi saksi syahid bil amal ya rasul nasabi pung Allah sallallahu alaihi wasallam sabak pangkau kata al amal. Amal maka de ni ge to angka hadis apa maka de ni ge to dengan sengaja. Gitu. Sengaja natalai natatangangi sempaja jumatna tiga Jumat berturut-turut. La yakbalullahu salatahu arba'ina yauman. De natarime pung Allah taala sempajanna 40 asuna. Jadi tiga hari. Jadi itu luar biasanya itu hari Jumat. Makanya kita memang kalau hari Jumat ya mengkhususkan libur, diliburkan supaya kita fokus betul-betul kita bersiap untuk menghadiri namanya Yaumul Jum'ah. Karena hari ini disaksikan adalah al-amal wa jama'atta. Wa tsani ya tasyhiduhu an-nas wal malaikah. Ni kata si mancaji sabi ia nari tu malaikat si bawa rupa tau ya tushiduhu annas rupa tau angkai di padang Arafah waktu itu sirita-rita ya kemudian al malaika demikian juga air sinin nama malaikat ya menjadi sabi mana ni maka dawe boleh ni haji sehingga apa mirapa pun Allah Ta'ala Al-Hajju al-Mabrur laisal jasa'u illa al-jannah. Ngotana. Yeru haji na tarimai pun Allah Ta'ala degaga si sepawalakna pasangadinna ya suruga annyamanyamanna pun Allah Ta'ala. Al-Hajju al-Mabrur laisal jasa' illa al-jannah. Wa jawabul qasami mahdhupun. Ya, adapun jawab qasam itu sumpah itu adalah ya mahzub terbuang sadruhu takdiruhu laqad bahwa memang ditakdirkan bahwa itu sungguh sungguh ketiga hari ini luar biasa yaumul qiyamah yaumul jum'ah wa yaumu arafah luar biasa ini hari ketiga hari ini ya sehingga yaumu arafah itu ikode tersempal lau ya berhaji maka kita yang di luar itu disunnahkan untuk siamu Arafah di puasangi hari Arafah. Ya, lolong atok ya apa? Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kutila ashabul ukhdud. Jadi ada kutila lu'ina. Yirpung Allah Ta'ala angka tauna laknat. Kegana runa laknat ya sangi ashabul ukhdud ya para sahabat-sahabat ukhdud yang membuat parit jadi saya tadi memahami maka ada angka ada parit
parit itu kan agasan ya, semakan sam jebakan. Jebakan sebetulnya kau yarege iru pakai umpamanya untuk mensiasati supaya kita tidak cepat terkalahkan dalam peperangan. Maka buat itu perlindungan ika iru agasan buat parit. Ika iru kemudian kita turun di situ. Ya ini adalah suatu siasat juga. Ini satu siasat perang sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal ada perang dikenal dengan nama perang Khandaq, perang parit. Nah, tetapi ada parit di sini yang ternyata yang dibuat yang dimaksud di dalam ayat ini bukan parit itu. Ada parit yang dibuat oleh orang kafir. Ya ashabul ukhdud asyaqqu fil ard. Nak iiru tanai. Ya agar ketan nak iiru tanai. Meloi natarung aju, aju, ya kayu dikumpul banyak kayu di situ, ya apa katanya supaya nantinya kalau kayu itu sudah banyak kumpul situ dibakar, sesudah terbakar kayu itu maka orang kafir waktu itu mau mengadab, meloi nasessa tomatapai, maka dah meloku galisu. Kafir, ya tidak beriman atau kamu tetap beriman lalu saya lemparkan kamu ke dalam api itu. Nah, ini yang diinginkan. Jadi dikatakan ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Ya, an-nar api badal istimal dalam istilah bahasa Arab adalah badal ya yang mencakup istimal. Dhatil wukud, ya iro parit tadi itu memiliki bahan bakar, bahan bakarnya tadi adalah api. Ya matu kadubihi apa yang bisa menyalakan di situ. Idhum alaiha nekiru yang berada di sekitar parit itu adalah ala janibil khudud al-qala al-qarasi adalah pemuka-pemuka dan orang-orang kafir berada di sekitar parit itu. Ku'udun tudangi wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin, dan tudangi duduk di sekitar parit itu menyaksikan orang-orang mukmin diazab. Kenapa orang-orang mukmin diazab? Ya, karena waktu itu likillati karena mecet demi dan mau dijadikan murtad kembali. Nah, tetapi apa yang terjadi? Billahi min ta'dibihim bi ilqa'i finnar. Ya. Iro kafirin selesai itu salangi dengan cara ya ta'dibihim. Dia mengazab mereka dengan cara bi'ilqa'i finnar, nak demparangi tama dia tangan api. Jadi kuna tikkan ni napodani maka dah melo kegerewa dia kagak mana neneta Allah tawalus ikude o demparakino. Jadi yang mereka itu yang tidak mau betul-betul kokoh keimanannya, ai dena kedo demparabawan nak nasang. Ya. Dan apa yang terjadi setelah mereka dilemparkan?

lenre tau matepai na pasalama ipung Allah taala agar ono sarana pasalama ipung Allah taala tu ya dimparangi tama api dalam rangka mereka beriman nalai pung Allah taala nyawana sebelum tepar ya pi kan jana jadi pung Allah taala ternyata anjal mukminin na pasalama itu salangi. Jadi caranya tadi waktu itu dilemparkan masuk ke dalam api oleh orang-orang pemuka-pemuka waktu itu yang kufar. Ternyata nalik pun Allah Ta'ala nyawana sebelum tepar ya pi. Titik gare. Ya anjal mu'minin. Ya irpun Allah Ta'ala napas salamai. Ya anjal mu'minin al-mulkina finnar biqabdi arwahihim qabla wuku'ihim piha. Ya, nala memang nyawa ada pun Allah Ta'ala. Maka dia, apa nampi kapi kata ni, laba memang dia dijaji. Apa yang dilemparkan masuk adalah jasadnya saja yang dilemparkan masuk ke dalam api. Ya, tetapi ada keluar biasaan yang terbalik, perbandingan terbalik di sini yang itu. Watuna na demparan ero toka peree. Ya, orang yang beriman tu salang ini kharajat in, wah kharajat anar ila man thamma. Ya fa ahraqahum. Jadi watunna iro to kapere denre na demparang iro to salang iro motoper pung Allah Ta'ala pia dalam rangka berwujud jasad mati ni na sabanala ni pung Allah Ta'ala rona tabalei attapana ria iro denre jenazah ria pia iro pia lupa menre na tunu mana to pasini na to kapere captu capu iro aturang ribirinaro. Menjadi siapa yang terazab? Yang terazab waktu itu yang itu orang-orang kafir yang duduk menyaksikan iro tosalangi watire demparangi tama ya api na karena ana pertahankan keimanan na tepat na lurupun Allah Ta'ala. Jadi luar biasa ini. Maka terbaliklah siksaan. Iro ta denre to kapere melesesai tosalangi ternyata apa yang terjadi justru yemiro ta kapere nabak na tunu api na lalung api sampai mereka hancur semuanya yang berada waktu itu. Ini ayat membuktikan maka ternyata Allah Ta'ala qadirun ya memiliki kemampuan luar biasa. Ya wa mana kamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Jadi ini luar biasa ini maka ternyata Allah Ta'ala ya mereka itu mau menipu orang Islam, menyiksa orang Islam ternyata lena mipale isessa. Asaba apa sabana sesai rituni ropung Allah Ta'ala alena riongkana de niala nyawana sesapa tau. Yakian orang Islam mati itu terbakar tetapi de penatap pariapi nalami menipu Allah Ta'ala nyawana. Karena waktu sudah masuk sudah hampir masuk waktu Isya ya mungkin inilah yang kita dapat kaji malam ini. Ya kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salahnya itulah kami manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Kunikapang upagangkai ya dengan ucapan nun wal qalam yawma syurun basyiril mu'minin. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan

Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.